97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngeteran lagunya Cafe In. Hidupku kan damaikan hatimu. Lagunya spesial Tiara Putra untuk yang sudah request di Facebook kami Gema Merdeka ngeteran. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk fans Gema Merdeka buat semuanya yang sedang monitor pagi hari ini sembari beraktivitas ya. Terima kasih banyak. Terus untuk yang udah gabungan juga thank you so much. Yang sudah request lagu juga terima kasih. Nanti bakal Tiara lanjut untuk puterin single-single requestan berikutnya. Oke? Sekarang kita bahas dulu nih Fanisa Gawang Merdeka. Kita bahas informasi kesehatan di sesi yang kedua setiap hari Senin. Kali ini Tiara bahas tentang epilepsi nokturnal. Jadi pernahkah kalian mendengar nama itu, sebutan itu Fanisa Gawang Merdeka? Kalau belum, cus kita dengerin, kita simak dulu informasinya ya. Epilepsi nokturnal ini adalah kejang yang terutama terjadi saat tidur atau ketika seseorang baru terbangun, Fanisa. Ya, kondisi ini dapat tampak sebagai gerakan yang menyentak atau tubuhnya tiba-tiba kaku atau mungkin ngeluarin suara yang aneh, kebingungan ataupun cedera yang tidak disadari saat malam hari. Cara menyembuhkan epilepsi nokturnal ini perlu dipahami dengan tepat karena epilepsi tidak selalu dapat sembuh total, tapi kejang sering dapat dikendalikan dengan pengobatan atau perubahan gaya hidup. Diagnosis serta terapi juga harus ditentukan oleh dokter, terutama karena beberapa gangguan tidur itu juga bisa menyerupai yang namanya kejang. Jadi emang paling benar konsultasi sama dokter. Gitu ya, Fanisa Gawang Merdeka. Terus kira-kira gimana ya cara ngatasin epilepsinya? Nanti kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di sini ya.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren sang mantan. Lagu Niji juga sudah meluncur. Oke, kita lanjut fans Gema Merdeka, masih dengerin tipis-tipis ya. Kita lanjut untuk bahas cara mengatasi epilepsi nokturnal ini. Nah, jadi biasanya nih fans Gema Merdeka kan kita udah ke dokter nih, udah konsultasi gitu ya ibaratnya ya. Kemudian dokter pun biasanya akan menilai pola kejadian, riwayat kesehatan, obat yang kita konsumsi, serta kemungkinan pemicu kejangnya itu kira-kira apa. Pemeriksaannya itu bisa meliputi pemeriksaan neurologis, kemudian bisa juga pemeriksaan EEG, dan bila diperlukan pemantauan EEG saat tidur, pemeriksaan pencitraan otak, dan juga evaluasi gangguan tidur gitu. Jadi ada beberapa proses gitu ya, atau beberapa pilihan opsi yang akan dokter sarankan begitu, yang akan dikasih tahu ke kita kira-kira mau diceknya tuh diperiksa secara apa dulu nih gitu kan, apakah neurologis atau pakai EEG atau bagaimana gitu ya. Kemudian kalau udah selesai diperiksa, udah ditahu ini ya kan, nah jika epilepsinya telah dipastikan, maka dokter pun bisa nih akhirnya untuk ngeresepin obat anti kejang yang sesuai dengan jenis kejang yang dialami dan sesuai juga dengan kondisi dari pasien itu ya. Kemudian jangan menghentikan, mengganti atau mengurangi dosis obat tanpa arahan dokter, karena perubahan mendadak dapat meningkatkan resiko kejang. Oh, ini garis merah ya bawahnya Vanessa, bold. Ini penting soalnya. Jadi kalau kalian udah dikasih obat sama dokter, kalau memang belum disuruh berhenti, jangan dihentikan gitu ya Vanessa. Sama kayak obat, kayak dokter ngasih obat antibiotik gitu ya, kan memang harus habis tuh. Jadi ya udah minum sampai habis gitu ya. Kemudian Vanessa gawat mereka kalau ada dikasih resep dokter ya kan, dan dikasih resep obat sama dokter, abis itu bisa juga dengan cara terapi gitu ya Fanis ya. Karena tujuan terapi itu untuk mengurangi atau menghentikan kejang dengan efek samping seminimal mungkin. Jadi pada sebagian orang, maka dokter pun bisa mempertimbangkan ya untuk dianjurkan untuk ambil tindakan terapi gitu ya Fanis ya. Ataupun bisa juga dokter memberikan pertimbangan lain, pilihan-pilihan lain apabila obatnya belum efektif gitu ya Fanis ya. Merdeka bisa juga dilakukan ke tahap yang berikutnya, evaluasi spesialis secara menyeluruh biar lebih pasti lagi gitu ya. Nah, kemudian Vanessa Gawang Merdeka, tips untuk mengelola epilepsi nokturnal itu adalah tentu kita harus jaga jadwal tidur yang teratur dan usahain jam tidurnya cukup setiap harinya ya. Terus kayak yang tadi dibilang juga bahwa kita kalau udah dikasih obat sama dokter harus diminum sesuai resep dan catat setiap kejadian kejang kalau kalian ngalamin kejang, supaya next pertemuan sama dokter kita udah punya catatannya nih gitu, riwayat kejangnya tuh kapan dan gimana reaksinya. Kemudian jangan lupa juga selama proses itu kalian harus menghindari alkohol dan kenali pemicu kejang yang mungkin muncul. Lalu gunakan lingkungan tidur yang aman Fenistia, jadi kayak jauhin dari benda-benda yang tajam, pilih tempat tidur yang gak terlalu tinggi, karena kalau misalnya kejang biar gak jatuh gimana gitu loh Fenistia ya. Dan kemudian jangan lupa juga share info kondisi kalian juga ke anggota keluarga, jangan sendirian ya, karena kalau-kalau kita kenapa-napa at least keluarga tuh udah tahu gitu loh Fanessa Gawa Merdeka. Jadi kalaupun misalnya ada suara jatuh, keluarga tuh langsung tahu gitu kan, langsung bisa lari ngasih pertolongan pertama saat kita jatuh atau saat kita lagi bereaksi kejangnya gitu. Terus fun fact-nya juga nih Fanessa Gawa Merdeka, FYI juga, jadi saat kejang, baringkan tubuh ke posisi miring, terus longgarin pakaian dan jauhkan dengan benda-benda yang berbahaya. Jangan masukin apapun ke bagian mulut ya, ataupun jangan menahan gerakan tubuh gitu Fanessa Gawa Merdeka. Jadi langsung aja dibiarin, dibaringkan yang kejang ini posisinya miring, longgarin pakaiannya, jauhin dari benda-benda berbahaya. Sementara itu kita udah langsung cari bantuan darurat Fanessa, langsung bisa telepon ambulans dan lain sebagainya ya. Apalagi kalau kejangnya berlangsung lebih dari 5 menit berulang tanpa sadar dan menyebabkan cedera berat atau terjadi kesulitan bernafas, langsung bawa ke rumah sakit Fanessa ya gitu, oke? Karena kan kadang banyak ya case-nya kalau ada yang kejang atau mungkin anaknya kejang, kadang diisiin apa tuh namanya
sendok di mulutnya, di giginya, maksudnya tuh biar lidahnya tuh nggak kegigit gitu maksudnya gitu ya fansnya gue. Mereka tetap harus dipantau, tetap harus dalam pengawasan gitu ya fansnya, karena dokter pun, kalau dokter sih nganjurin jangan dimasukin apa-apa ke mulut gitu fansnya gue Merdeka ya. Oke, kita lanjut. Kita dengerin lagu dulu deh, nanti Tiara sambung lagi. Padahal masih banyak ya pembahasannya, tapi tunggu dulu, pause dulu sebentar. Kita harus dengerin lagu dulu ya. Udah Tiara siapin lagu berikutnya, lagunya Navicula. Ini dia, Busur Hujan.

tanah harai. Otan mada, ambil segusur. Kehidupan kaya selama-lamanya masa dapat anak cocok nih.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Gemar.

spesial buat yang sudah request juga. Mohon ditunggu, sebentar lagi lagunya akan meluncur. Kita masih bahas epilepsi nokturnal dulu ya, fansnya masih sedikit lagi informasinya. Jadi, apakah epilepsi nokturnal ini bisa sembuh total? Jawabannya, epilepsi itu nggak selalu bisa sembuh total. Tapi, kejang ini bisa kita kendalikan pada banyak orang dengan cara terapi yang tepat, fansnya. Dokter juga akan menilai respons terhadap pengobatan secara berkala. Tetap optimis gitu intinya ya. Kemudian fans Gawang Merdeka, kapan epilepsi nokturnal ini perlu segera ditangani? Jadi kita tuh harus mencari pertolongan darurat apabila kejangnya berlangsung lebih dari 5 menit berulang tanpa kesadaran pulih, menyebabkan cedera atau disertai dengan gangguan nafas. Pemeriksaan segera juga bisa dilakukan bila kejang terjadi untuk pertama kalinya. Oke? Itu dia informasinya, fansia. Selesai sudah kita bahas epilepsi nokturnal pagi hari ini. Semoga informasinya menambah wawasan kita semuanya ya. Oke, kita lanjut informasi penting dulu untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Biaung, Kesiman dan sekitarnya. Kalau fansnya sudah membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Biaung. Alamatnya di Jalan Gemitir nomor 48A Biaung dan Pasar Timur. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361461231 atau bisa via WhatsApp 081-237-154-393. Dan jangan khawatir untuk daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh, fansnya ya. Keren ya, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang, dijamin beres.

0: so sih Mohan, abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh, semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan, wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course, apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Kembang,
10: merdeka.

97 Kampung 3 FM, Gema Merdeka, ngatren fansnya Gema Merdeka. Siapa di sini yang punya emas lama, rusak atau bahkan tanpa surat? Jangan khawatir ya, Queen Emas ya memberikan harga tinggi untuk emas Anda loh. Kenapa bisa harga tinggi? Karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet, dan langsung ke harga terbaik. Terus di Queen Emas ini juga jual emas tanpa digosok. Proses cepat hanya sekitar 3 menit. Uangnya pun langsung di tangan. Privacy juga terjamin ya, fans dia nggak ada posting emas yang ada jual, nggak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman, dan juga rahasia. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas ya, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan UBS. Pengecakan emasnya menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis, fansia. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi yuk langsung aja, fansia, coba langsung meluncur dan mengunjungi Queen Emas. Alamatnya di Jalan WR Supratman nomor 282 dan Pasar Timur, sebelah barat perempatan Tohpati, atau di samping Radio Gema Merdeka. Bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dan kalau fansnya pengen cek harga dulu di Queen Emas, kalian bisa hubungi WhatsApp di nomor 0822 443030. Sekali lagi, kalau pengen cek harganya dulu, bisa hubungi di 0822 443030, atau bisa kunjungi websitenya queenemas.com, atau bisa follow Instagram Queen Emas Supratman dan Queen Emas _ official. Jual emas harga tinggi, proses kilat, cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tertinggi dan terbaik.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Nano yang judulnya Kamu juga sudah meluncur pagi hari ini. Gak kerasa ya, fansnya Gema Merdeka ternyata waktunya sudah hampir jam 9 pagi. Otomatis sudah hampir 2 jam Tiara nemenin aktivitas paginya fans dia. Ya kan? Gimana aktivitas paginya fans dia? Sudah berjalan lancar sejauh ini? Semoga ya, semoga semua dilancarkan sampai selesai nanti aktivitas kita ya. Jangan lupa sarapan loh, fans dia, sarapan itu penting banget. Jadi kalau bisa, kalau boleh jangan skip yang namanya sarapan, oke? Kalau misalnya nggak bisa sarapan yang berat-berat, nggak bisa sarapan nasi gitu misalnya, ya udah, kalian bisa sarapan yang lain, bisa makan roti mungkin, minum susu atau apa, sereal dan lain sebagainya, oatmeal atau apapun itu gitu ya kan? Yang penting pagi-pagi perutnya jangan sampai kosong, fans ya. Minum air juga jangan lupa ya. Terima kasih, semangat aktivitas pokoknya buat kita semuanya pagi hari ini, Fanistia. Dan jangan kemana-mana, setelah program Tirama seperti biasa akan dilanjut dengan program Valia Pulau Dewata dengan lagu-lagu pop Bali dari jam 9 sampai nanti di jam 11 siang. Jadi jangan digeser channel radionya ya, Fanistia. Tetap stay tune terus di sini, hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren ya. Tiara pamit undur diri, Fanistia. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah monitor, untuk yang sudah gabungan, untuk yang sudah request lagu juga. Terima kasih banyak. Semoga informasi-informasi yang Tiara baca pagi hari ini juga menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah informasi juga buat kita semuanya. Oke, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan, utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye.

Selamat pagi, para pamirsa Ido Dani sarang sami pan sejago mamat dekering di jejem gena semakin dimangkin kanten saking bagi supratman serta ulungan sepat lantai dan pasar Bali di Tanjaya Kumara sido tangkil malih giring Ido Dani ringgelaran acara variable dewata dalam rekan tu tetap ring frekuensi dedi yang si ada sepitu nanggu pitu FM. Nah Ido Dani sedang tering desa ring kota ring sebajagat Bali. Dalam entering luar perdebatan, ini semula sediang beliin santai diang. Pandia kena rajang tengkirang puna pulang puna api. Sepun ikut taler kantun ke siendo ide sang yang widiwasa. Ini para pemirsa pina ke puruan ingatur. Di diang pengantar acara yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemuka acara. Om Swastiastu.

Inggi sampun sida mentilar nggih temang pangawe di tiang wanda jabo wanen nggih kalian sing wanen nak jabo. Inggi soalnya cinta terus nak panang kasta nggih cinta tak berbulu nak ada orang cinta nak panang bulu ten ninggalang cinta mau bulu. Cinta itu buta dalam budi orang itu ten ninggalang matan cinta kan sing mata keranjang merado. Ada nggih sampun sidam dilar katur ngi dadan yang ditiang senekari tetap nyarang yang ditiang riki awak tawi sene wau bergabung nggih rikala dadan yang ditiang sampun pada wendaring tempat aktivitas aturan ditiang teman-teman cantik list hari ini pina ke penyemang ada dane rikala ngelanturan pekarian-pekarian duwe tunggakan raya kemarin nggih karena menikmati hari Minggu kenton. Ada Dewi Artini ngering sesetan juga sampun bergabung. Ada Yanto Luba, ring negari Singopadu. Ada Bude Rahmawati, ring Singopadu. Naga Kutri, ye, sarang Agus Parkit. Ada Gusti Ngurah Wahyu Sucipte, ring Telikup. Dadang Wahyu juga yang ngantakau penafigatran Gus Wintara ke sarangin Ratu Manik, ring Gianyar juga sampun masuk. Yang berari ini Rajang Semangko Banten, Jeki Jauh Bar Penyiar, ring Yesuk Semau. Ada Made Indra Saputra juga sampun nyarengin saking Desa Tuo Margo Tabanan sampun masuk juga Wenden Bu Anis Rinta Banan Bu Ana Bu Surya Cempaka juga.

bantu lewat doa. Sampun sida metilar nggih. Dilanjutkan male Pade Parwate yang lagi sibuk nggih persiapan acara ada acara ngaben hari ini Pade nggih. Belum kira kayu Pade. Ada juga Yan Ena ring belang mat pagi Yan Ena ke sarangan beli ada sandal jepit, ada Naruk Jaya, ada Dede Mahes peniki juga sampun masuk matur semua komandan lantur Ketut Mariana ke sarengin sanema pasangan Wayan Lastri ring Belayu nggih sampun juga munggah kenten matur semua komandan pokoknya tiap hari sing ten prai ninggang radio ra ibur niki beno. Wenten male ada Derina ring warung Rini Rani ring Topati, ada juga Budi Masih ring Kacagan nggih. Rajang Semeng lantur wenten Pak Nyoman ada senen tering nongan nggih, ada Mbok Made Gampil, Mbok sinden mau berarak niki jaga Gampil rapi jali katikatanya. Salam sarang Pak Proden niki, mudah-mudahan tetap bergabung jatuh hati.

Inggih, sampun matilah tika pagraki punya tembang sampun katur nggih. Ada male sane sampun nyarangin mok yan pionir yang kengetan ubud sampun api gatro beyan. Ada juga sementara titi yang mak ayuna nggih pun api gatro mak dika sampun juga menitor nggih semua. Salam sareng Pak Dika dan teman-teman yang lain di Tembosari. Wenten wayan sia aja Rai Mudani Mudiani ada Gong Seger juga Wayan Sudi Bagio Ring Sibang yang lagi di mana makin niki payan di kantor tapi di Sawah Lonto yang biasanya jam-jam segini dicari ya menyebo jam tengah 11 bawa siap-siap kalian-kalian yang nut kentan wak bebatu sembah nut mulai pakadian yanteng dicari ya sih kita wakna sing mana sih kengkian sing kedor nyentanin jok juga nyeburung gitu yang sing kedara gana beh nasi dar memunyi gitu nak pengen budong orang gitu nyentang sing jenawang nak itu tetanggaan itu yang sing itu jebakat informasi si semua pengen budong informasinya Kak Abi nepong Pak Budo berdur nyen bobeki tetonah dedeng baju putih dur batu kada ye ternyata Pak Yan Budo baju putih berdur aduh bayan segar dengan tenas bayan tak patuh kujanya saya nak Abi nak melok itu kan mana ada aja nak kumbis nyempong tu. Aduh, Kak Abi kangen ya Kak Abi semeton di dareng paro lau sana wendereng samu mambang nih. Kak Sintia Abin leher ngangin ngau musi bunga pucuk sih itu tara aja dah bodoh beka aduh nah gumiljak lingah kewah ban nih ada kene ada keto minyak kosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat nih sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih udah sakit gigi pipi bengkak udah sakit kepala yang sering pusing kita bisa tidur ada gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya nih, wendan di apotek Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, reng apotek 9 Renon di Jalan Tukar Barian nomor 50 Denpasar, apotek Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309, apotek Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, apotek Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, apotek Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, apotek Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada juga di apotek Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Kute Badung.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

sampun natural itu aja gang bulan nggih. Sampun api gatre enten malih asmanton ditang sanema pasengan nyoman martini nggih hari dinamika ring klungkung ada wayang kasih ring kemenu mat pagi kumanten waya komang chandra nggih ring kubu karangasem de baem yakusa ke kabar pak de pun bangun apa kengkean nggih pak de baem dian nggih semua pak de sampun boleh komunikasi langsung nggih matur mudah-mudahan iki joh-johasan karangasem kubu po yang dipilihan Karangasem cena sana tayang di era tahun 98an nge meluncur ke sana cen perusing tawang dotom top alat yang pedang gendan nge pas pang-pang jayanya lagu Bali di desa-desa gendan mungkin bang gratis masyarakat sama Bali lagu Bali ya ada yang tidur cuma ada Mbak Mutiara Air Nyanglan Telungkung, ya ada juga Ledang Astika Nyanglan, ya tetap semangat. Ada Oko Mulyarto yang Padang Sambian, Wayan Kemenuh juga sampun masuk. Ada Nilo Suwarni ke Sarengin. Sementara di jam Bu Delia Arini yang Bambang Bangli juga nggih sampun juga nyarengin matur semua kumanten.

Sampun kode cinta nggih penapi gatre wentan desa swastini senentering desa lebih sampun juga masuk nggih putu ayu sesama putu ayu saking wewidangan ketewel sarang wayan sugita ring kute lantur wayan pionir ing ngetan ubud nggih lantur nengah muliane ring jekem bucu nyarengin beli nggih wentan malih sebentar-sebentar titang di bawah-bawah peniki makweh juga Suwardini Komang Suwardini alias Bu Mia ring Bangli suksemo kumanten kasarengin Abah Wasel ditang peniki sana wenten ring samplangan Gianyar nggih wenten malih Muhammad De Martini sepenapi gatre lo Suwardini ring Pemarnang Karangasem ada juga Mok Mang Sekar Pak Mang Abas juga nggih penapi gatre duwe tetep nyarengin nggih tidak pernah lepas dari Kemang Merdeka. Yeah, cuman beli jajah kumara kan lepas-lepasan kan dan ben siaran ben sing tenak maklum lah penyiar Bali kan dan banyak libur diperadak maklumkan kumanteng ye yeah. Sampun siaga cedok yang dah

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iya, Ken-ken, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san, Bang Kianglin, lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, tiang ngaben, nasatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewa masari loh. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli loh.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Inggih sampun mati lor nggih jegeg ngendih penapi gatre renten male mok meri ring sigaran nggih ada juga Pak Maneng kengkeng kabar Pak Maneng ring sedang lantur renten Pak Man mekeplak nggih ada Pak Edi sedang Bu Edi lantur renten Bu Ayu nggih penapi gatre salam sedang pada capung bosan banding enah pada capung musim kering kene bedi asana mula batun pacah Bu Ayu lebang Bu Pak De nyap nang kijo nya situ penaju ne Bang Yang. Do bajo megat jalan kan gitu model ne. Ada Cici KB sarang Pak Ma Pak Mesang nggih, heeh penapi gatre. Semuanya koplo sampai siaga kunang-kunang.

0: sampun semuanya koplo ngemati laras ane mangken lanturan ditang dumun to ngatur informasi wanta ale ayu ding dewasa merto dadi baik untuk pekara dewa yadnya dan pemujaan terhadap leluhur ayu badre baik untuk memulai sesuatu usaha bercocok tanam membangun lantur carik walanggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan atiwo-tiwo atau ngaben dan membangun rumah. Kalau bilang biang raung ya baik untuk menebang kayu, membuat bubu, memuja pitre, tidak baik untuk membangun dan mengatapi rumah. Kalau siung tidak baik, nah hari puniki harus diwaspadai karena mengandung pengaruh buas. Kalau sudukan tidak baik untuk memindahkan orang sakit, menunjukkan unsur perombakan. Melantur kalau wikalpe, nggih, melepisan niki kalau wikalpe baik untuk membuat keris dan yang sejenisnya. Kalau burau tidak baik melakukan karyo ayu atau yadnya. Lebur ayu tidak baik melakukan upakara pewiwahan atau pernikahan. Melantur membangun rumah, mengatapi rumah. Niki baik untuk membangun saluran irigasi. Nika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

Lanjut malah itu Dani pan sudah kemampuan dekaring gelaran duwe variabel dewa tangi ngantos segala solas malah bos-bos diwawur rengas-rengas jaran ye sampun katur sana mungkin kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu ada dengan kemasan satu saset nge 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi susu cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide Dani.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
3: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
4: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Cuman besti nge sampun si de aturan titiang reng itu dan yang titiang sana kari nyarengin nge wenten Pak Made Sulaje reng pindah gianyar ada GLP reng belang ada juga semua titiang Gus Jajung ye Pandai Ebi juga reng belang ye tetap semangat bergabung reng galah kadi mangkin gelaran duwe varia pulau dewata ji kencur penapi kata ji de apong juga kalau antar wentan beputu sekar reng kebo iwong ye matu semua beputu ayu bintang nau reng batu bulan lo ardi reng celuk sampun juga masuk ko sarangin sementara di tiang komang ayu ye rajang semang salam sareng si Pak Mane ye Pak Mane alias Putra Panji reng celuk Pak Pandai Sukawati Bu Pandai Sukawati juga tetap bergabung ingi kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah hidudani.

0: Sampun matilah taler nggih. Wantah adi ngelahan haturan titiang sane makin dilanjut malih kantor makuah titiang madewe galah nyarang indodane ringgelaran dewe gendau segala solas malih jebos kewanda cenderung tembang pacang meluncur katuring indodane enten informasi promo semangat nggih September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai 1 jutaan kemanten, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan kemanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, duka tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part, lan ada asli Yamaha ya. Ngelantur, mekanik handal, berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nema Rejan.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: मारो जान।
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Nggih, yang nih megedi sampun cidek katur nggih, lanjut mali wenten sematan titiang sanema pasangan ngurah loyot nggih penapi gatra pak ngurah. Mali ada wayan si aja nggih, ada padi loader ke kabar pak de sane wenten ring abian semal nggih. Dian Marisa juga ke kabar niki pandai kecil juga nggih, rajang kemantan cok permana ring Sukawati dede pongki. Ada Mbak Miniase, Kari juga semangat nyarangin titiang. Nah jangan khawatir udah nih dikalo barang-barang semua pada naik, dan terutama ring handphone dan laptop dan aksesorisnya nggih. Nah dapatkan kebutuhan handphone, laptop dan aksesoris di Dewata.com. Karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan puniki. Pembelian secara kredit melalui FVAP atau home kredit, aku laku dan Kredipo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal dengan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, mentan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun Xiaomi dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan selak nomor WA-nya di 62812393171686. Mali pisan terus celak di 62812393171686. Info lain bisa follow Instagram @dewata.com atau Facebook dewata.com. Buat yang mau maksud kita yang jauh dari toko kami, bisa belanja lewat online di Shopee, Tokopedia atau di TikTok Shop nih dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone laptop, yuk ke dewata.com ke Banten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?

0: biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
6: ya

pamit undur diri, titang lurung, gendan ge masih ada waktu. Ada Mak Indri, Mak Eko juga, ada juga sementara titang sanema pasangan Pak Dilem Ananda ge, ring Ananda Ubud Resort ge, salam sedang nini titang puniki, suwe tekenemu nini nikim daudan sehat nih ge. Ada juga Niang Angku ge, Niang Angku melanting titang puniki seritang kula, serang jurang koeka di Watakom ge, tetap bergabung ring galak kadimangke. Ninggi muali tembang sampun siapan didang.

0: Inggir Dani panstiga mamadeka sareng sami Edwaning galah nggih sampun tam dageng malih rediki wonten dumun di tiang giring rudan di tiang ring gelaran duwe paria plo dewata nggih ring rudan sane durung-durung poleh bagian tembang rai makin ledangan pisang nggih benjang malih tetap yang namanya waspada sol semangat dan mekenyem salam 1 2 3 cuwat blung om santi santi santi om.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tuh botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.
6: Pukul 11 waktu Gema.

107,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans ya Gema Merdeka, apa kabar semuanya? Senang dan bahagia sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bareng Potlot, potret lagu Indonesia ngetop. Nah, fans ya Gema Merdeka, sederetan lagu-lagu dari belantikan musik Indonesia sudah Yulia siapkan untuk Anda. Dan Famstia, satu lagu ini untuk mengawali jumpa kita di ajangnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. Jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetop Fans Tia Gema Merdeka masih diajaknya potret lagu Indonesia Ngetop dan Fans Tia. Yula bakal hadirkan tips-tips ringan untuk Anda, dan kali ini tipsnya yang bakal Yula hadirkan untuk Anda adalah bagaimana tips mudah untuk mengatasi bibir kering dan juga pecah-pecah. Nah, Fans Tia Gema Merdeka, bibir kering dan juga pecah-pecah sangat rentan terjadi dan dapat mengganggu penampilan Anda. Bahkan jika dibiarkan yang berlarut-larut, ini dapat mengganggu kesehatan. Kulit bibir mungkin saja tampak lebih gelap, mengelupas dan berdarah, terutama jika Anda tidak merawatnya dengan baik. Nah, bibir yang sehat dan lembab tentu akan terasa lebih nyaman dan lebih menarik untuk dilihat. Namun ada banyak faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada bibir, terutama bibir yang kering dan tampak pecah-pecah. Beberapa di antaranya adalah karena kondisi lingkungan seperti cuaca atau suhu ruangan. Sedang menjalani ibadah puasa, kondisi tubuh yang sedang mengalami penyakit tertentu atau kebiasaan buruk. Kondisi bibir kering ataupun pecah-pecah ini menandakan bahwa bibir sedang kurang lembab. Terlebih lagi, bibir tidak memiliki kelenjar minyak seperti kulit pada tubuh bagian lainnya. Sehingga bibir tidak dapat melumasi dirinya sendiri. Nah, adapun harus lebih memperhatikan perawatan dan juga cara melembabkan bibir yang benar agar bibir Anda tetap sehat ya. Fans Tia Merdeka, ada beberapa cara tersendiri untuk menjaga kesehatan bibir Anda yang berbeda dengan perawatan kulit di bagian tubuh lainnya. Apa saja? Kita nikmati dulu lagu yang sudah Yulia siapkan untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Sehat Alam.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

Ya, Fansia Gema Merdeka, berikut ini adalah cara mengatasi bibir kering dan pecah-pecah ya. Jadi ada cara tersendiri untuk menjaga kesehatan bibir yang berbeda dengan perawatan kulit di bagian tubuh lainnya. Yang pertama, Fansia, Anda bisa menggunakan petroleum jelly, yaitu bahan yang dapat dioleskan pada permukaan kulit ini yang bermanfaat melindungi kadar cairan pada permukaan kulit. Nah, dengan demikian kulit akan terjaga kelembabannya sekaligus membantu proses penyembuhan apabila terjadi luka pada kulit tersebut. Caranya cukup mudah, oleskan saja pada bibir secara teratur. Nah, yang kedua, gunakan pelembab bibir yang mengandung tabir surya setiap beraktivitas di luar ruangan untuk mencegah efek paparan ultraviolet yang dapat membantu kulit termasuk bibir menjadi kering dan mudah mengelupas. Nah, jika bibir Anda termasuk sensitif, hindari terpapar alergen yang dapat memicu kambuhnya alergi. Nah, salah satu contoh alergen ini adalah produk kosmetik yang mengandung wewangian atau bahan kimia tertentu.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Iya, Fans Diego Merdeka, untuk Anda yang kepengen membeli emas atau menjual emas, nah sekarang percayakan bersama Queen Emas. Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam, dan logam mulia dengan harga tinggi dan up to date sesuai dengan pasar. Nah, emas rusak, tanpa surat, kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir, dan juga jamrut, nah tetap kami terima. Prosesnya cepat, mudah, profesional, dan juga transparan. Nah, tentunya dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat. Transaksi pun melalui pemeriksaan dan juga verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional. Deteksinya hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas, Jalan Nusa Kambangan nomor 226 Simpang 6, Daupuri Kau, Denpasar Barat. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan WhatsApp di 0822-442020. Sekali lagi, 0822-442020. Instagram @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan

97,7 FM Gema Merdeka Ngeter Fanstia. Gema Merdeka masih di ajanya potlot ya. Nah Fanstia, Yule bakal hadirkan dulu deh satu informasi untuk Anda dan mau mengingatkan kalau Vitalik itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fanstia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Demamu.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Gema Merdeka masih diajanya potlot potret lagu Indonesia ngetop ya, dan masih bersama tips kita yang hari ini tips mudah mengatasi bibir kering dan juga pecah-pecah. Nah, fans Gema Merdeka, bagi Anda pengguna lipstick ya, hindari terlalu sering menggonta-ganti lipstick ya, terutama yang bersifat matte ya. Karena fans ini dapat membuat bibir Anda semakin kering. Nah, bila perlu gunakan pelembab setiap sebelum dan sesudah menggunakan lipstick. Nah, Anda juga bisa menggunakan petroleum jelly ini untuk menghapus lipstik sekaligus melembabkannya. Nah, jika bibir tampak mengelupas, hindari menarik-narik kulit yang mengelupas, sebab ini dapat membuatnya berdarah. Nah, solusinya gunakan scrub bibir untuk mengangkat sel kulit mati. Bubuhkan di bibir menggunakan jari, lalu gosok dengan lembut dan gunakan pelembab bibir sesudahnya. Anda bahkan bisa membuatnya sendiri dengan madu dan petroleum jelly yang dicampurkan dengan sedikit gula pasir.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia. Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Nah fans Gema Merdeka, sebelum Yule lanjutkan lagi, kali ini Yule bakal hadirkan dulu deh satu informasi. Ini datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal ya. Jadi fans Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuk tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal ini dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Ada juga di Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakresan nomor 60B Denpasar. Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Apotek kita Sidi Karya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: 深爱。
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetran Farm, setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Tuntas sudah Yulia menemani Anda bareng Potlot, potret lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini. Dan Farm setia Gema Merdeka, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Yulia bakal menyuguhkan lagu-lagu pis pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetran.

0: 13 waktu Gema Merdeka.
1: Nonstop lagu terbaik.
2: Gema Merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tak lagi.
1: Sunroof ada nih sunrise, ya, mikirin lo.
0: Oh, pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini ya, masih edisi hari Senin di tanggal 21 September tahun 2026. Dan seperti biasa, udah jam 2 siang, waktunya apa? Waktunya kita masuk di program Halo GM. Waktunya kita telepon-teleponan, waktunya fans dia request lagu tapi secara on air, langsung telepon ya. Tapi berhubung karena sekarang adalah hari Senin, otomatis ada playlistnya ya fans dia. Jadi silakan kalau kalian pengen ikut gabung, silakan cek and recheck dulu untuk playlist Halo GM hari ini. Bisa cek di Facebook Gema Merdeka Ngetren atau di story WhatsApp kami. Kalau udah tahu mau request lagu yang mana, baru langsung telepon ya. Teleponnya ke WhatsApp kami di 081558000977. Dan jangan lupa bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial, oke? Baiklah, langsung aja kalau gitu kita angkat telepon pertama dulu. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Agak cetar tuh, kalau ini tenggorokannya agak gimana gitu.
0: Waduh, semoga lekas membaik ya. Yeah. Mau request lagu apa hari ini, Putu Wira?
1: Ari Lasso ya.
0: Ari Lasso, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat fans Jagama Merdeka semuanya,

0: tetap jaga kesehatan, dan bagi yang di jalan, hati-hati di jalan. Dan buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Putu Wira dari Bukit Jimbaran sana yang sudah jadi penelpon pertama. Terima kasih ya. Lagunya langsung Tiara puterin dulu. Kita langsung dengerin ya lagunya Ari Lasso. Ini dia, Hampa.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres. Brand
2: 97,7 FM Gema Merdeka yang gak tren, itu dia lagu Ari Lasso yang judulnya Hampa, sudah mengudara ke tengah ruang dengar Anda ya, fans Gema Merdeka. Sekarang kita lanjut, angkat telepon yang kedua. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
3: Halo GM, selamat Hai. Siang Tiara.
2: Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
3: Ini dengan Yoga Saputra di Kintamani, Bayung Cerik, Bangli.
2: Halo, bagaimanakah cuaca Kintamani hari ini?
3: Cuaca di sini sangat panas dan menggelegaring.
2: Waduh, siap. Mau request lagu apa nih?
3: Request lagunya Bunga Citra Lestari ya.
2: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya spesial buat Komak Lopor aja di sini. Selamat nyantai. Ya, buat Tiara, terima kasih.
2: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah menonton Kintamani kita. Sudah bergabung untuk siang hari ini. Lagunya langsung meluncur. Bunga Citra Lestari selalu ada di nadimu.

0: 97, Kamang 7 FM, Gema Merdeka, ngaturan selalu ada di nadimu. Sudah meluncur, sekarang kita lanjut, angkat telepon lagi. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
1: Cuacanya panas Tiara.
0: Oke, kita ademin dulu biar gak panas. Mau request lagu apa nih?
1: Sabrina Leonor ya.
0: Oke, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Tiara, selamat bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Pak Cahya di seputaran Tanggap. Terima kasih sudah ketiabungan ya. Lagunya langsung meluncur. Ini dia lagunya Sabrina Leonor, Pendampingmu.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Ngatanya kita lanjut Fanistia. Tadi sudah meluncur lagunya Sabrina Leonor. Kita lanjut angkat telepon lagi. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
2: Di Ambo Kade Ratna Gek, seputaran Katsuti Timur dan Pasar.
1: Halo, bagaimanakah cuaca hari ini di sana?
2: Cuacanya cerah Gek, secara hatinya Gek Tiara di sana.
1: Astengkara, mau request lagu apa nih hari ini?
2: El Matu ya.
1: El Matu, boleh, salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat Duda Yuratmini ya, yang ada di Sutomo, mat beraktivitas, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, terima kasih kembali. Moga ada Ratna di Gat Susana, terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya El Matu, boleh banget, langsung kita puterin yuk.

0: FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Aku yang salah. Waduh, gak melo banget lagunya El Matu. Tapi bagus ya Fanistia, sudah meluncur. Kita lanjut, kalau begitu kita akan angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mbak Mimi Tabanan Luwes.
1: Halo, bagaimanakah cuaca hari ini di sana?
2: Cuacanya cerah, cetar Kak Tiara. Seperti Kak Tiara yang selalu semangat menyapa dan gemar merdeka.
1: Aduh, siap. Mau request lagu apa nih hari ini?
2: Mau lagunya Glenn Samuel ya?
1: Oke, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semua penggemar merdeka yang lagi monitor. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali. Mau mini di luar Tabanan sana, terima kasih sudah ikut gabung. Lagunya Glenn Samuel. Ini duet ya. Duet sama Brisia Jody dan juga Andi Rianto. Makin Aku Cinta. Lagu lama tapi di remake sama mereka biar lebih fresh gitu ya. Kita dengerin langsung yuk, fans dia. Ini dia singlenya.

0: 97, kamu waktu JFM Gemah Merdeka Angkatan, kita lanjut. Tapi sebelum Tiara angkat telepon, Tiara punya informasi penting dulu nih. Karena ada promo Semangat Fancy ya, September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano dengan DP mulai dari 1 jutaan aja. Terus ada juga Yamaha NMAX yang siap kirim dengan DP ringan. Terus ada juga Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima, DP-nya cuma 700 ribuan aja loh, Fancy ya. Dan tenang aja, kalau kalian KTP-nya luar Bali sebagai pendatang atau rantauan atau pengen tukar tambah, tenang, semuanya bisa dibantu di Wajah Motor. Di sana juga fasilitas servisnya juga lengkap banget, Fancy ya. Ada booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan, Wajah Motor, nih marjan. Oke, kita lanjut. Ini dia penelpon kita berikutnya. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Haji Domita. Di banyak sekarang.
0: Halo, bagaimana kan cuaca di sana, Ji?
1: Cuaca cukup berkeringat.
0: Baik. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Hedi Yunus ya.
0: Lagunya siapa? Hedi Yunus.
1: Hedi Yunus.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat fans Gemah mereka semua. Selamat siang. Buat Getiaranya. Terima kasih Getiara.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Lagunya Hedi Yunus gitu ya. Semoga Tiara tidak salah mendengarnya. Langsung kita putarkan. Langsung kita dengerin sama-sama. Ini dia, Prahara Cinta.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka yang ngetren. Kita lanjut, fans di Gema Merdeka. Ada siapakah lagi yang sudah menelpon? Kita angkat teleponnya dulu ya. Halo GM.
1: Halo GM, hai selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga dengan siapa di mana nih?
1: Terus kan, ini kawasan Sukawati Dofot dan Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca di Sukawati, Bleroy Skani?
1: Astungkara, panas cetar, galang menggelanggang.
0: Astungkara, hari ini mau request lagu apa?
1: Lagunya Sabrina bisa Kak Tiara?
0: Sabrinanya tadi udah.
1: Baru monitor Kak Tiara.
0: Iya, mau yang
1: ini? Yang ini aja Kak Tiara.
0: Mau yang mana?
1: Yang Cowboy Junior ya.
0: Cowboy Junior, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Di spesialin buat Pan Setia Rumah Merdeka yang ada di seputaran Blayu, mau Gekta Kati, dan buat Kak Tiara yang bertugas, nasi anget sambal cabai.
0: Cakep.
1: Makasih banget Kak Tiara. Bye bye.
0: Terima kasih Beli Royce Kani sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Lagunya Cowboy Junior katanya boleh, langsung kita dengarkan sama-sama. Ini dia.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.
2: FM Gema Merdeka Angkatan. Kita lanjut fans Gema Merdeka. Masih ada waktu lagi 13 menit aja. Mungkin dua penelpon terakhir ya fans Tia ya. Jadi langsung kita angkat telepon dulu. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
3: Halo GM.
2: Halo.
3: Selamat siang Kak Tiara.
2: Selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
3: Halo, Suartini dari Pembatan Rendang Karangasem.
2: Hai, bagaimanakah cuaca Rendang Karangasem buat lo?
3: Wah, panas sekali.
2: Panas, baiklah. Mau request lagu apa nih hari ini?
3: Geisha masih?
2: Geisha, hari ini gak ada Geisha.
3: Geisha.
2: Geisha, boleh. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mbok Tunas. Lu sama bapak sama anak-anak ya. Ya terima buat kasih. Mbak Tiara, makasih.
2: Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Lu Suartini dari Pembatan Rendang Karangasem. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya Keisha, Keisha Lefronka. Langsung mengudara. Ini dia Hidup Tanpamu.

0: FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Okay, satu penelpon terakhir ya Fanisti ya. Tapi sabar dulu karena Tiara punya informasi penting. Informasinya tentang harga handphone dan juga harga laptop yang sekarang tuh makin naik ya Fanisti Gema Merdeka. Jadi khawatir deh. Tapi kalau dari Dewa Telkom nyuruh kita jangan khawatir, karena di Dewa Telkom kita bisa dapetin kebutuhan handphone atau laptop di Dewa Telkom dengan harga yang terjangkau. Karena selain harganya yang juga bersaing, untuk pembelian kredit pun di Dewa Telkom itu ada promo triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo, promonya DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain sebagainya. Terus merek laptop di Dewa Telkom juga lengkap banget, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau fansnya pengen tanya-tanya, bisa langsung WhatsApp aja di nomor 0812-3931-7686. Sekali lagi, bisa langsung WhatsApp ke nomor 0812-3931-7686, atau bisa juga follow Instagram Dewa Telkom atau Facebooknya Dewa Telkom. Terus buat fans yang lokasinya jauh dari toko Dewa Telkom, tenang aja, kalian tetap bisa belanja online lain ya, bisa lewat Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop. Namanya Dewa Telkom. Jadi langsung dicari, langsung searching, langsung scroll. Kalau ada yang kepincut, langsung check out dari rumah ya. Ingat, kalau mau beli handphone atau mau beli laptop, yuk Dewa Telkom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Okay, itu dia informasi terakhir dan ini dia penelpon terakhir kita. Kita sapa dulu, halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo.
2: Selamat siang Tiara cantik.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Rawari di Mancawarna Siring.
1: Halo, bagaimanakah cuaca tampak Siring hari ini?
2: Cuaca panas, Tiara.
1: Panas, baiklah. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Indra Sinaga ya.
1: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa?
2: Salam buat Pan Setia, Buka Tera Mawati, Tiara Matugas. Terima kasih Tiara.
1: Okay, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Ini sama-sama Indra ya. Yang nelpon Indrawari, lagu requestnya Indra Sinaga. Waduh, siap. Seakan meluncur sebagai lagu penutup kita juga ya, Fanisi Gawa Merdeka. Sekalian Tiara pamit undur diri karena waktunya sudah hampir jam 3 sore. Tapi Fanisi gak usah kemana-mana, abis itu akan dilanjut dengan program selanjutnya, ada Formula Dangdut. Jadi jangan digeser channel radionya, oke? Okay? Terima kasih untuk Fanisi yang udah gabungan hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah telpon-telpon. Terima kasih untuk yang sudah berusaha. Tapi kalau kalian belum bisa masuk di siang hari ini, jangan sedih ya, besok bisa dicoba lagi, karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore, oke? Okay? Terima kasih semuanya, selamat siang, jelang sore, selamat beraktivitas, dadah, bye-bye.

Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar, Bali. Selamat sore Fanstia. Kita jumpa lagi di Formula Dangdut untuk edisi hari ini ya. Hari Senin awal pekan Anda. Selama 2 jam ada saya Aditya akan menemani dengan single-single dangdut pilihan. Ya, silakan juga untuk Anda yang ingin bergabung di 462207 atau bisa juga di WhatsApp 081558977. Dan jangan lupa juga untuk gabungan di sosial media kita. Bisa gabungan di Facebook, Instagram, atau bisa juga like dan juga komen. Like dan komennya langsung di Facebook kita ya, di Gema Merdeka Bali.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Kawan setia Gemar Merdeka, kalau Boyan bilangnya kalau sudah dua kali ketemu langsung nyaman, ya udah gas langsung ke pelaminan ya. Ya sama juga seperti dalam hidup kita Fans Tia. Kalau sekarang ini sudah menemukan sesuatu yang membuat hidup kita itu terasa lebih menyenangkan, ya udah dipertahankan atau mungkin juga ditingkatkan ya. Ada yang lagi punya rencana sekarang ini Fans Tia, punya mimpi untuk berinvestasi setelah memiliki pekerjaan ya, sekarang ini sudah bisa menghidupi Anda dan juga keluarga. Investasi yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan memiliki yang namanya emas ya, jadi bukan emas-emas yang jualan tapi memang emas yang nilainya ada karat-karatnya ya. Ya kalau ada di antara fans dia sekarang ini punya keinginan untuk berinvestasi emas, atau mungkin juga ya sekarang ini punya rencana untuk menjual emas karena ada satu kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi dengan segera, fans dia bisa percayakan untuk membeli dan juga menjual emasnya langsung ke Queen Emas ya. Queen Emas setia ini akan siap membeli perhiasan emas Anda, emas antam dan juga logam mulia dengan harga tinggi dan up to date sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir dan juga zamrud tetap kami terima dengan bahagia. Dan prosesnya juga cepat, mudah, profesional dan juga transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat, transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pengecekan emas juga menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, terdeteksi sampai dengan 72 elemen dengan cepat, akurat dan juga gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian ya. Jadi segera Fans Tia kunjungi Queen Emas, dan alamatnya ada di Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Dauh Puri Kau, Denpasar Selatan. Ini buka setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Dan untuk informasi bisa WhatsApp dulu di 0822442020 ya. Sekali lagi bisa WhatsApp di 0822442020. Instagramnya bisa langsung follow di @queenmasofficial. Queen Mas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugerah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

Kalau Merdeka dan Nella Karisma dengan Pamer Bojo sudah kita nikmati bersama dan juga membawa kebersamaan kita sore hari ini di menit ke 32 ya, berlalu dari jam 3 sore. Ya, masih ada banyak sekali single-single dangdut yang masih akan saya hadirkan sampai di jam 5 sore nanti, fans dia. Tidak ketinggalan juga ada beberapa informasi dan salah satunya saya hadirkan untuk Anda, fans dia, saat ini di kesempatan sore hari ini. Ini ada satu informasi yang datangnya dari minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Nah, minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Seger Waras yang cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk, kemudian juga leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun ya. Minyak gosok cap tunggal selain untuk orang dewasa juga sangat baik untuk anak-anak yang pasti bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kemudian sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran ya. Dan minyak gosok cap tunggal juga sangat mudah untuk didapatkan, Anda bisa mendapatkannya di toko-toko obat dan juga di seluruh apoteku. Nah, kalau ada di antara Anda ya, sekarang ini lagi melintas di kawasan Jalan Pulau Moyo, ini bisa langsung datang ke Apotek E-Pharma, alamatnya ada di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, atau kalau yang ada di seputaran Sesetan, fans dia bisa langsung datang ke Toko Obat Dunia Sehat yang ada di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar ya. Kalau yang lagi ada di seputaran Tukat Pakerisan sore hari ini, yang lagi melintas Anda bisa langsung datang ke Apotek E-Pharma Panjer ya. Alamatnya ada di Jalan Tukat Pakerisan nomor 60B Denpasar. Kita lanjut lagi, fans dia. Ada yang request nih di 462207 dan 0815588977 ya. Kita nikmati bersama, ini dia satu single dari Saskia Gotik dengan Bang Ojek. Kita nikmati bersama.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Ya, Panstia Gema Merdeka, saya mau menyapa dulu nih buat yang sudah gabungan ya di 081558977. Ya, selamat sore dulu nih untuk di seputaran Desa Metro Bangli ya, ada Kaplur ya yang sudah ikutan juga. Oke, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada juga di seputaran di mana nih ya? Di di Bangli ya. Sukajiwa Bangli ada Aquarius Driver 79. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Yan Tempo di Bayung Gede hadir juga. Selamat sore. Kemudian ada Indrawari Mancawarna. Oke, selamat sore juga ikutan Jobar. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Wayan Lastri di Tabanan juga. Selamat sore. Kemudian ada Ngura Endu di Tulikup ya, ada Aril Dika juga. Dan juga ada Ibu Jeru Mertesari di Siulan. Oke, ikutan juga sore hari ini. Baik, terima kasih. Ngura Endu tadi di Tulikup ya. Kemudian ada juga Ibu Jeru Tunjung di Umebian ya. Dewi Persengnya ditunggu. Kemudian ada juga Pak Dila Atmaja di seputaran Nusa Dua juga. Selamat sore, semoga sehat ya. Ada Ibu Jero Soke juga di seputaran Pedungan, ikutan Jobar juga. Kemudian di Desa Tua Marga Tabanan, ikutan bergoyang juga. Ada Made Hendra Saputra juga. Oke, terima kasih. Dan saya ke Karangasem Manggis dulu. Di sana ada Ibu Wayan Sugiani ya. Terima kasih juga sudah ikutan di 081558977. Yang pasti selamat berjoget bareng juga sampai di jam 5 sore nanti ya. Oke, next saya punya satu single yang kebetulan tadi sudah di request ya, yang lagi ada di perjalanan, yang sudah gabungnya di 462207. Saya pilihkan dulu dari olah vokalnya Janita Jana di Reject. Kita nikmati bersama.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Baik Fanstia Gemamer, DK sudah mendekati jam 4 sore Fanstia. Dan kalau ada di antara Anda yang sekarang ini sudah siap-siap mau pulang ke rumah ya, jam kerjanya sudah habis ya, jadi siap-siap mau pulang ke rumah dulu. Oke. Tapi ada satu hal yang harus diingat juga Fanstia, kita harus selalu menjaga yang namanya kebersihan lingkungan ya. Yang namanya sampah itu juga bukan jadi masalah kita sendiri, tapi juga sudah menjadi masalah global dan bahkan dunia. Salah satu penyebabnya itu adalah gara-gara sampah plastik Fanstia. Jadi dimanapun, kapanpun ya, kalau ada di antara Anda yang menemukan sampah plastik atau membawa kemasan plastik ya, jangan dibuang sembarangan. Langsung dibuang ke tempat sampah yang memang khusus untuk tempat sampah plastik. Dan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan kepada alam itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik ya. Jadi mari bersama-sama kita kurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat ya. Kemudian hindari juga penyediaan makanan, minuman, jajanan dalam kemasan plastik. Nah, selain itu juga masyarakat diharapkan untuk mengolah sampah organiknya itu di rumah masing-masing ya, seperti sampah dapur, kemudian daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan. Nah, seperti yang kita tahu juga Fanstia ya, perubahan besar itu dimulai dari hal-hal yang terkecil, dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang kita pisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar. Jadi mulai dari sekarang Fanstia, kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing, dan kita belajar mencintai alam, karena ini sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan yang nantinya akan diwariskan ke anak cucu kita ya. Jangan sampai kita mewariskan ke anak cucu kita nanti itu adalah gunung sampah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Iya, Panstia Gelo Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Dan masih sejam lagi waktu saya Aditya untuk menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut. Ya, dari olah vokalnya almarhum Julia Perez, Aku Rapopo sudah membuka jumpa kita di sesi yang kedua ya. Dan satu informasi dulu nih untuk Anda masyarakat sepanjang jalur Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya. Jadi bagi Anda fans dia, ini yang membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu, Anda bisa langsung menghubungi Balistar Gatsu. Alamatnya ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279 sampai dengan 335 Denpasar ya. Nomor teleponnya ada di 0361-9075-270 dan WhatsAppnya ada di 0821-4437-0364. Dan Balistar sendiri selain ada di Bali, juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti, Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Dewo, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ya, fans setia Gama Merdeka, gantengnya pacarku. Nini Carlina ya, lagu ini tahun 1992. Zaman-zamannya saya masih SD ya. SD kalau nggak salah ini baru-baru apa ya, kelas sekitaran itu kelas 2. Lagu ini sudah malang melintang di radio-radio ya. Dan sudah apa ya, kalau zaman itu sudah masuk ke televisi juga nih, televisi nasional ya. Sudah kita nikmati fans ya, dan juga sudah membawa kita di 19 menit berlalu dari jam 4 sore. Terima kasih yang masih tetap setia di 97,7 FM ya. Satu informasi dulu nih untuk anda fans setia yang sekarang ini mendambakan suaminya menjadi seorang lelaki full power ya. Jangan lupa berikan yang terbaik ya, salah satunya berikan yang namanya Vitalik yang hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini sudah hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang bisa memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power, serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000, ini bisa mendapatkan 3 saset ya. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja, dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda. Jadi untuk Anda fans setia yang ingin memiliki pria lelaki full power, jangan lupa berikan yang terbaik, salah satunya berikan Vitalik. Ya, kita lanjut lagi fans setia dengan single dangdut berikutnya. Saya hadirkan dulu nih buat yang tadi sudah merequestnya sore hari ini di sosial media kita. Saya pilihkan dulu, ini dia Kuda Lumping hadir untuk Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

Ya, Gema Merdeka, satu single yang sudah di request ya sore hari ini di 081558977. Kereta Malam sudah membawa kita di 31 menit berlalu dari jam 4 sore. Selamat sore dulu nih buat yang sudah ikutan ya di Facebook sore hari ini. Ada Oko Mulyarto di Panasambian, ada Mominiasi di Tabanan Luwus ya. Terima kasih sudah gabungan. Kemudian ada Cogus Permana juga di Sukawati, ikutan Jobar juga. Kemudian ada Bu Yan Bur Arini juga, selamat sore. Ada Wayan Sugiani juga, terima kasih. Kemudian ada Dewo Boncu ya di seputaran Kedewatan Ubud, monitor juga. Kemudian ada Pandai Tombong di seputar di Serokadan Bangli, Dekil Korlap juga, selamat sore. Kemudian ada Ibu Wayan Kasih ya di Kemenukangin Gianyar, terima kasih juga sudah ikutan. Ada Made Rudut juga, Pak Egar Angantake ya, selamat sore. Kemudian ada Dewi Artini juga di seputaran Sesetan ya. Ada Mangku Made Wiratmo juga di seputaran Pacung Baturiti, gabungan juga sore hari ini. Kemudian ada juga di seputaran Jalan Nangka ada Ibu Wayan Sukerti ya. Kemudian ada juga Mama Risti di Bengali hadir juga, selamat sore. Kemudian ada Nengajati di seputaran Nyanglan Bangli, gabungan juga. Oke, terima kasih semuanya sudah gabungan ya di Facebook kita. Kemudian yang tadi juga ada yang baru gabungan juga, Tumiam Virgo ya di Wonogiri. Oke, ikutan juga. Kemudian ada Ketut Ari Sugina Dinastra di penamparan Jalan Gunung Andakasa, Padangsambian juga. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada di seputaran Siangan Gianyar. Saya sapa dulu ada Sangtu Ketut ya, selamat sore. Kemudian ada Ibu Luh Eriani ya, selamat sore di Tegal Angseri juga. Kemudian ada Ketut Sujiana Ketut ya. Terima kasih sudah ikutan juga. Kemudian ada Geta Tati ya. Oke, selamat sore juga. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Wayan Sudi Bagia juga di Sibangkaje. Hadir sore hari ini. Oke, terima kasih. Selamat menikmati single-single dangdut ya. Masih akan hadir sampai di jam 5 sore nanti. Dan kita lanjut lagi goyangan kita berikutnya. Kalau yang satu ini sudah di request di 462207, ada yang merequest yang katanya lagi pengen nyanyi dulu yang judulnya itu adalah Burung Saya. Ya pasti burungnya sendiri ya, kita nikmati bersama. Ini dia, hadir untuk Anda.

Yo, Fans Tia Gema Merdeka. Jangan lupa ya, Vitali kita hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini sudah ada rian kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik sendiri, Fans Tia, itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda. Yang satu ini Fans Tia yang tadi sudah gabungan, terima kasih semuanya. Ada beberapa yang sudah merequestnya, katanya mau bernostalgia dulu dengan Ika Nurjana. Sun Sing Sui, kita nikmati bersama.

Evan Setiaga Memerdeka, single-single dari pilihan sudah menemani Anda selama hampir 2 jam ya, dan terasa juga sekarang sudah mendekati jam 5 sore. Dan itu artinya sampai di sini dulu saya Aditya menemani Anda di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Ya, pasti terima kasih buat kebersamaannya. Semoga single-single dangdut yang saya hadirkan semuanya bisa menghibur dan membuat Anda menjadi lebih bersemangat lagi sore hari ini ya. Sampai di sini dulu saya temani Anda, Fans Setia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa. Dedane ben sedia gambar deke ring di JJ pada mugena. Rasa bagi pisan di dang serenal di si dang kelmaleh. Kadi biasa ring larana acara temu sawitre. Kadi biasa wanda jeng ring ban sedia gambar deke melili cita nuk laran teman-teman Bali koleksi 97,7 FM gema merdeka ngetren nyanto segala puput malu bos-bos jam pitu wangi. Nah, moga-moga panitia gemar deka serang sami kantun situ bangihin sadakina rajang dan kirang puna pulan punapi turis tatu wendan ring sor penaduh yang pramakawi sederang lantur panitia gemar deka ngiring aksiren sembah pengas tungkaran di tiang pinaka pemungka acara Om Swastiastu.

Inggi, dedane panitia gemar dega serang sami sidem tilar kembang manis vokal Budi Arese sana orang di tiang kasmaran nggih mugi-mugi semdon sami senang-senang sampun pada taribor sukses sampun pada gabungan ring 81558977 utawi ring siaran live TikTok Gus Renaldi nggih. Sederang lanturang tembang, panitia gemar deka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia gemar deka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gema, Merdeka.

Inggi, dedane pencitia kumur dega serang sami, duetnya ini Mbo Ayu Saraswati, serang beli Eka Jaya. Inggi, jaga hati temangnya saat sampun metilar niki, moga-moga sana senang sampun pada dari ber. Cak Gus Permana Rajang Sore, serang Bu Jero Merdesari sampun bergabung, Nang Angga sampun, Wayan Mudiarte, Udisan Klot sampun, inggi. Rajang Nyante dumun serang keluarga. Nemang kan itu yang jagi nguning ayang indek padewasan utawi ale ayuning dewasa pemargi dewasa benyang nih eh benyang asu ajak turun baik untuk membuat penakut menanam padi kacang-kacangan sirih berburu dan membuat alat bunyi-bunyian. Benyang talar cari walengati tidak baik untuk melakukan pernikahan utawi wiwahe. Genirawane baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api. Kalesor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Kaleburau tidak baik melakukan karya ayu utawi yadnya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Dedan nih panis tiaga merdeka serang sami temang manis pisan pokal blingur adi pejalan karma sida dorong ditiaring sore mangkin ge ring acara temu sawitre kantun ring paletan ke pertama utawi season pertama blingur cuplis sering tulikup selamat sore selalu monitor di gubuk merana ge rajang sore sambil nyantai mireng lagu Bali kenten sambil ngopi, pih kadang kelangan niki ngerah cuplis bengong di gubuk merana sambil ngopi sing merasa 16 lah godoh eh. Tahu isi 14. Gede jumlah tu 16 tambah 14. Pih lo ngase warag bahasa. Ada ngerah cuplis. Kopi agelas cenik godoh ni 16 lah. Kopi uro godoh. Gong ngaji poyo rajang seri penapi gara gong ngaji poyo pejeng nyarengin kantun monitor niki pesan baju dan nyerah tapi niki ukuran XL ring DJ baktang gong ngaji ring kantor napi ring proyek niki aduh yening tangkil ke puri pejeng sering ten wenten gua ngaji nih kang gua ngaji wawusun medal pecek susah menemui orang penting kenten mana he semeton Tara selamat sore apa kabar pun sampai gede tarang latur wenten cokus permana sampun jagi meluncur makte godoh kenten siap di menunggu Riki ampun siaga toya panas ten anget panas toya kebus angin nyeduh wedang eling makte pipet cok gus niki aneh ben lucu cok gus perona ngewedang angin pipet engken model niki

0: Aduh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Hingga dadanya panisti aku maru dega serang sami, temang manis pisan si de metilar, sakeng pokal oca putri. Nge, sana arsi senang, moga-moga sampun je pada taribor, ringgala sudah kedemangkin, kantor diserang titi anggus Renaldi, ringgelaran acara temu sawitre. Belimang sudik kan kabar Belimang, selamat sore dumun, meh kari nyantai niki. Napi niki, aduh bengong tiang ngantosan calling anggus Renaldi. Ngangkin ngep tiang, disik mah calling uli semang ngantosan, meh. Tiang siaran jam 5 sore masa uli semang ngantosan calling ya. Ngelagin Belimang sudik. Serang sirawau niki. Oh, nggih. Agung Semare, Rajang Sore atuh go ngaji geng Semare ring Gianyar blabatuh niki. Putu Sidiari, salam kenal serang semeron Win, nggih, Rajang Sore serang sami. Nyarengin gelaran acara temu sawitre, teman-teman balinya gemam merdeka. Ngelandar wentan sira niki semeron tiang. Haji Mambo, mat sore bergabung. Bos Tia niki bergabung. Yeh, Rajang Nyante, serang sami panisti aku merdeka. Landorong domo duaning tembang sampun siaga malih.

Inggi, dedane panitia gemar dega serang sami sakeng pokal dek somo nge kopi juma gula di sisi sida metilar sampun piar siang sarang-sarang magu-magu panitia gemar dega sampun je pada teribor suk semua pengbangan iki duaning semeton serang sami kanton satya mereng gemar merdeka 97,7 FM nemangkin pedemon pasuitran sami ring acara temu sawitre sampun ngeranjing ring palatan kapengkale nge tawi season kedua iring titiang panitia agama merdeka ngantos puput male bos-bos jam pitungi sederang lantorang tembang na panitia agama merdeka promo semangat September angsuran hemat nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan ya. Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor. Nah, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nemarejan. Wajah Motor, Nemarejan, Yamaha Bali. Nah, panitia kemerdekaan lantarang dumun, tembang sampun siaga malih ngiring piar siang sarang-sarang.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Yang itu dan ini pasti agak baru dekat selang sami. Miong bang pindang pasti seng nolak miong eh. Dan teman nane ken dan miong teman ken pindang. Tak mungkin ditolak. Dekun gal tegenengan di juragan bakson dia muncul ke permukaan. Punampi kata niki dekun gal tumben eh. Kalau seng dan ketemu. Kari kenten ngado madolan bakso dukun gaul. Pang benah banti angkal simpang singgah kenten. Gus in Bali alias Caplis sering tulikop niki sampun bergabung suksema rajang nyantai serang keluarga.

Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggi, dedane panisti agama merdeka sarang sami sidataran ditian dengan indang-indang. Ini kita mang kesenangan Pak Cahya, beh. Ngidangin Pak Cahya. Pak Cahya sarang Mbok Putu Yuli rajang sore. Mugi sampun mirang sampun dikoling niki nggih. Sarang Bapak Moha Sidakarya niki sampun bergabung penapi gatur Pak Moha. Nggih. Rajang nyantai demen sarang keluarga, duaning katon sate mirang gema merdeka.

Inggih, dadane panjenengan kumar dekas sareng sami, sak yang vokal Jack Lempung. Temang maguyang sampun tilar, sire arse niki wau sane request. Nggih, moga-moga sampun dari bor niki duane sampun aturang ditiang sida keputar inggalah kadimangkin gelaran temu sawitre palatan kaping kalih. Nggih. Suksema sareng sami panjenengan kumar deka moga-moga sampun pada taribor duane sampun kirang langkung kalih jam ditiang nyarengin ngiring ring acara puniki. Nawite sinale tunggal temang sanes sampun katur sida ngeledangin sida menghibur panitia kemerdeka nggih. Ampurayang demun sareng sami panitia kemerdeka duaning galah tem daging male sampun jam 7 wengi kangyang ledangang benjangan miring wawanin malih nggih duaning galah mangkin ditiang Gus Renaldi gumendi langsung pacang ngelungsur mau pamit puputang titiang antuk para mesanti om santih santih santih home.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Oke, kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara edisi 21 September 2026. Tentunya dengan Wina Kristina yang mengundang Anda untuk berbagi salam di sosial media Facebook, Instagram atau juga WhatsApp.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

kuwasiatkan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

Oke, Fansia, Gema Merdeka, itu dia lagu Masih Seperti Dulu. Tapi ini beda, kalau Dian Piscesa kan, aku masih seperti yang dulu, gitu ya. Oke, sekarang lagunya dari Nadib Basalamah, masih ada waktunya akan meluncur menemani kebersamaan kita. Sebelum itu, baiklah, ada informasi kembali, jangan lupa dari Vitalik ya, Fansia, Gema Merdeka. Jadi, Vitalik, untuk Anda nih sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kebang.
3: Kebang. Kebang. Merdeka.

Oke, Panitia Agama Merdeka itu Tegar dari Tisa Biani dan Siti Nur Santi gitu ya. Berikutnya ada lagu Idgitab nih, Sedia Aku Sebelum Hujan. Informasi berikutnya datangnya dari Bali Star ya, Bali Star Ubud kali ini. Untuk masyarakat Ubud Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu hubungi Bali Star Ubud di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud, utara Biji Motowot, sebelah barat jalan. Teleponnya 0361-908531 atau di WhatsApp 081239897025. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukut kentang, metimpal ares, Anda datang di Jamin Beres.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Baiklah fans ya, Gawang Merdeka, kita tinggalkan aja satu lagu dari Pasto dengan lagu Siap Kehilangan. Kembali dari Vitalik yang sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
6: 97.7 FM. Gema

97,7 FM Fansiago Merdeka, Black Melanesia dengan lagu Takdir Yang Salah ya. Baiklah, saya akan bacakan atensi yang sudah ikutan di WhatsApp. Monitor Kak Wina, Gustut Sempidi, lagu Bebas Salam untuk Semeton GM Sarang Sami Kak Wina. Suksema. Ada juga Wayan Lastri dari Blayu Tabanan ikut ya Mbak Wina ya. Oke, lagunya Armada. Jerusoko juga di Pedungan ikutan aja, namanya di calling ya. Indrawari Mancawarna hadir Mbak Wina jegek, selamat malam. Iya Mbak Wina cewek, jadi jegek itu ketek-ketek nih.

Baiklah Panasih Agama Merdeka, itu dia Hindia. Semua lagu cinta terdengar sama. Iya, kalau lagi jatuh cinta tuh emang semuanya sama, dunia itu milik kita berdua. Yang lain ngekos. Entah bayar kosnya sama siapa ya.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
4: Sayang!
3: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Itu dia lagu dari Ariel Noah ya. Kalau Anda nonton Dilan ITB 1997, saya nonton gitu loh maksudnya. Nah, itu dia lagunya ya. Beda banget sih kita nonton Dilan yang tempo-tempo dulu ya. Ini Dilannya udah gede gitu. Udah dewasa banget. Oke, fans Tiago Merdeka, beralih lagi saya bacakan atensi Cok Gus Permana di Sukawati. Bapak Made Hendra juga, ada doping SDG di Gebagan Kayu Bihi. Setelah itu ada Carmelita menyusul Agus dari Tabanan. Fans Tiago Merdeka, Rimar. Biasa-biasa saja.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Oke, Fansi Agama Merdeka, setelah kita dengarkan lagu dari Ivan Seventeen ya, kita sambung lagi untuk mendengarkan sebuah lagu dari Dul Jailani, Sebenarnya Selamanya.

0: Oke fans dia, Gemah Merdeka ngetren. Saya akhiri dulu Anjang Sana Udara sampai di sini. Satu jam lagi lanjut di Himpun Malam. Jadi stay tuned ya.
1: Fans dia Gemah Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans dia Gemah Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Gema Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
2: 97,7 FM Pansia Gema Merdeka Ngetren. Usai sudah kebersamaan kita di malam ini lewat imbauan malam. Terima kasih Anda sudah setia temani saya dari tadi. Yang pasti esok lain waktu kesempatan Pansia bila Tuhan masih berkehendak, kita akan kembali sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

seperti dulu kita bersama lagi. Hatiku berkata, hanya engkau.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Info Gema Merdeka. Konon katanya buncis itu berasal dari Meksiko. Dan ya, benar sekali. Buncis berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan, terutama di daerah Meksiko dan juga Guatemala. Buncis liar pada awalnya didomestikan di wilayah Mesoamerika dan pegunungan Andes sejak 7.000 sampai 8.000 tahun yang lalu loh. Lalu mulai pada abad ke-15 sampai 16, penjelajah Spanyol dan juga bangsa Eropa yang membawa buncis ke keluar dari benua Amerika hingga kemudian masuk ke negara Indonesia juga.

Tangga adalah grup musik pop R&B asal Jakarta yang terbentuk pada tahun 2004. Grup vokal yang beranggotakan Kamga, Tata, Kevirina, dan juga Nera ini sukses mencuri perhatian publik lewat harmoni vokal yang manis serta nuansa musik R&B dan soul yang segar di era 2000-an. Nama Tangga semakin melambung tinggi dan dikenal luas lewat deretan hits bernuansa romantis dan galau seperti Hebat, Terbaik Untukmu, Cinta Tak Mungkin Berhenti, Kesempatan Kedua, dan juga Utuh. Dengan perpaduan vokal empat karakter yang saling melengkapi, lirik-lirik percintaan yang puitis serta aransemen musik pop R&B yang easy listening, Tangga sukses menjadi salah satu grup vokal paling populer dan berpengaruh sebelum akhirnya bertransformasi menjadi grup Dekah.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Wiracarita Ramayana terdiri dari 7 kitab yang disebut dengan Saptakanda. Urutan kitab menunjukkan kronologi peristiwa yang terjadi dalam Wiracarita Ramayana. Kitab Balakanda ini merupakan awal dari kisah Ramayana. Kitab Balakanda menceritakan Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Prabu Dasarata berputra 4 orang, yaitu Rama, Barata, Laksmana, dan Satrughna. Kitab Balakanda ini juga menceritakan kisah Sang Rama yang berhasil memenangkan Sayembara dan memperistri Sinta, putri Prabu Janaka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Pagi ini pastinya biar lebih semangat lagi ya, kita jobar dulu di Kopi Dangdut. Kita bikin suasana pagi jadi semakin bergoyang dan bergetar bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Putik Sekar Langit. Papa jahat. Waduh, kalau Gus Aldi sih nggak jahat ya. Kalau Gus Aldi sih baik hati pastinya. Baik hati menghibur fans setia Gema Merdeka ya. Menyemangatkan suasana pagi Anda dengan ikutan jobar pastinya di sini ya. Buat fans setia Gordeka yang mau request lagu, boleh silakan. Yang mau request lagu dangdut koplo boleh, atau dangdut remix juga boleh ya. Bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Dek, naon kini malari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini malari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kini anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek, tau lagi?
1: Sunroof, ada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya. Aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Gemah,
9: gemah,
8: gemah,
9: merdeka.

Kalia, di mana kamu? Gus Aldi masih di sini kok ya, nggak kemana-mana. Sekarang waktunya Gus Aldi menyapa fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya. Yang sudah bergabung di WhatsApp, terima kasih banyak ya semuanya yang sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut. Ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base, mau request lagunya Bulan Sutena yang Susah Abang. Oke, ditunggu lagunya ya. Muterin lagunya gampang kok, nggak susah kok ya. Sudah Gus Aldi siapin, ditunggu lagunya ya Ibu Jenny ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada siapa ini? Tidak ada namanya ya, dari Penebel hadir kak, mau request lagu Sakitnya Tuh Di Sini dari Cita Citata. Oke, lagunya sudah langsung diputar ya. Terima kasih sudah bergabung. Walaupun tidak ada namanya ya. Ya udah enggak apa-apa ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada Indrawari yang ada di Mancawarna. Terima kasih Indrawari ya sudah bergabung ya. Ada juga Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terus ada juga Ibu Grace yang ada di mana ini? Yang ada di seputaran Monang Manding ya. Mau request lagunya Didi Kempot. Ya, ditunggu lagunya ya buat Ibu Grace. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali semuanya ya, yang lagi kompak ikutan Jobar di Kopi Dangdut. Mau request dong lagunya Putik Sekar Langit yang judulnya Papa Jahat. Oke, lagunya sudah langsung mengudara ya. Terima kasih buat kru Yoyo Melingser ya semuanya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung sebentar, yang sudah bergabung ada Ibu Feby, Ibu Feby yang ada di Batu Bulan. Terima kasih Ibu Feby sudah bergabung ya. Mau request lagu boleh Ibu Feby, mau request lagu apa? Silakan bisa langsung request ya di WhatsApp, mumpung lagi bergabung di WhatsApp ya. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Lagunya Teti Aditya ya, judulnya Baper. Sudah Gus Aldi siapin, ditunggu sebentar ya. Kita sapa juga Warung Rini Rani, Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kertelangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Lagunya juga ditunggu. Buat fans setia Goreka yang belum bergabung juga masih bisa ya, kebersamaan kita masih panjang sampai jam 7 pagi. Ya, kita langsung saja. Satu lagu yang sudah direquest oleh Ibu Grace dari Didi Kempot, Sewu Kutu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman.

0: 97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Fans Tiago Merdeka, Satreskrim Polresta Banan berhasil mengungkap dugaan aksi pencurian uang tunai yang terjadi di sebuah warung sembako di Banjar Dinas Bajrejero, Desa Bajre, Kecamatan Slemadeg, Tabanan, yang sempat viral di media sosial. Terduga pelaku, dua orang warga negara asing berkebangsaan Iran dan masing-masing berinisial MH 72 tahun dan berinisial BM 47 tahun. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Dari Nona Noni, jangan setengah hati. Kalau semangatnya cuma setengah-setengah aja, sekarang waktunya kita bikin semangat kita jadi full lagi nih Van Stiago Deka ya. Jangan sampai semangatnya dibiarkan setengah-setengah aja ya. Kita bikin full semangatnya dengan Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Ya, Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari duo Ageng Dinda. Jangan marah-marah, jangan marah-marah dulu fans dia ya, yang belum sempat Gus Aldi sapa ya. Sekarang Gus Aldi bakal lanjut lagi menyapa fans dia goreka yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa ya. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Selanjutnya yang sudah bergabung ada keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Osi, ada Bu Osi, ada juga Osi sama Intan juga ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, selain itu juga, selain keluarga Pak Osi, kita sapa juga keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada Pak Mari atau Pak Yeyen, kemudian ada juga Bu Yeyen, ada Bu Tutsumi, ada Bu Madeasih, ada Deta juga ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah satu keluarga ya, ikutan Jobar ya. Terima kasih juga buat fans Tia Gema Merdeka yang lainnya yang sudah bergabung. Ada Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Kita sekarang pindah ke Jalan Noja. Ada Pak Mangku Tukang Cukur. Selamat pagi Pak Mangku Tukang Cukur yang sudah bergabung juga di WhatsApp. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Luh yang ada di mana ini? Yang ada di Jalan Kebo Iwo ya, mau request lagu Sisa-Sisa Cinta dari Ona Sutra. Oke, sebentar kita cek dulu lagunya. Sisa-Sisa Cinta dari Ona Sutra. Oh, sudah ketemu. Sebentar lagi sudah siap diputarin ya buat Bu Loh ya yang ada di Jalan Kebo Iwo. Kita sapa juga yang sudah bergabung ya yang lainnya. Ada Metode D atau Metode Badung yang ada di seputaran Belah Batuh Gianyar. Terima kasih Metode D. Terus ada juga Bu Komang Minggu. Selamat pagi Bu Komang Minggu yang ada di Jalan Katerangan. Ini lahirnya pasti hari Minggu ya, namanya Bu Komang Minggu. Bisa jadi sih ya lahirnya hari Minggu ya, namanya Bu Komang Minggu sebagai pengingat hari lahirnya ya. Oke, terima kasih. Tidak request lagu kah ini? Mau request lagu boleh, silakan. Mau request lagu apa? Masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Kalau misalnya mau kirim salam aja juga boleh ya. Oke, kemudian yang sudah bergabung ada Yansu yang ada di seputaran Kelungkung ya. Salam buat Putu Astari, buat Gus Aldi, terima kasih kembali buat Yansu ya. Nah buat fans Tia Goreka yang belum bergabung, silakan masih ada waktu ya. Kita baru berada di menit ke-34, jadi masih ada waktu sekitar 26 menit lagi ya sampai jam 7 pagi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
6: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Zaskia Gotik, 1 jam. Tapi kalau membuang sampah pada tempatnya nggak nyampe 1 jam ya. Cukup sebentar aja kok ya. Kalau kita mau buang sampah terus nyari tempat sampah gitu ya, nggak nyampe 1 jam, 1 menit aja cukup ya. Bahkan nggak nyampe 1 menit lagi ya. Nggak nyampe 1 menit tinggal langsung dibuang sampah plastik atau sampah organik pada tempatnya ya. Jangan sampai dibuang sembarangan lagi ya, karena sekarang ini masalah sampah ini sudah membayang-bayangi kita ya. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki musim hujan nih Vanstia. Jadi masih ada waktu ya untuk bersih-bersih sampah ya, untuk memperbaiki lingkungan kita juga nih Vanstia. Karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.
1: Neng, ikut abang dangdutan yuk.
2: Najis lu.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Dekangat tren dari Gita Yubi, maunya kamu. Kita sih maunya menjadi lelaki yang full power ya. Selain itu juga kita juga mau tubuh kita selalu fit, tidak mudah merasa lelah nih Vanstia. Caranya gimana nih? Caranya gampang ya. Dengan minum Vitalik pastinya Vanstia Goreka bisa mendapatkan semuanya ya. Tubuh yang fit, tidak mudah lelah, terus menjadi lelaki full power juga ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali nih Vanstia dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Vanstia Goreka, setelah minum Vitalik, waktunya kita beraktivitas kembali ya. Dengan penuh semangat ya, pastinya setelah minum Vitalik, badan terasa lebih segar lagi, lebih semangat lagi menjalankan aktivitas ya. Sebentar lagi, sambil beraktivitas, Vanstia Goreka juga bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Terima kasih Vanstia Goreka semuanya yang sudah bergabung di Kopi Dangdut ya, yang sudah request lagu baik di Facebook dan juga di WhatsApp. Terima kasih banyak semuanya. Selamat beraktivitas kembali sambil stay tune juga di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans dia Gema Merdeka. Itu dia, ku benci kau dengan cintaku ya. Oke, fans dia Gema Merdeka masih diajanya tirama, tirai musik aktivitas ya. Untuk edisi pagi hari ini di lembaran hari Selasa 22 September 2026. Ya, fans dia Gema Merdeka ada Seyula di sini bakal menemani Anda sampai di jam 9 pagi nanti ya. Nah, buat yang mau gabungan silahkan di via Facebooknya Gema Merdeka Ngeteran atau di nomor WhatsApp-nya 081558977.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gemah, merdeka.

97,7 FM Gemah Merdeka, ngetren aura kasih dengan asmara Avans di Gemah Merdeka. Kita tinggalkan dulu, dan kali ini Yule bakal hadirkan dulu informasinya buat fans di Gemah Merdeka dimanapun Anda berada ya. Nah, fans di Gemah Merdeka saat ini mendengarkan radio Gemah Merdeka. Kalian tahu nggak, ternyata arti tenang itu berbeda-beda buat setiap orang. Jadi ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anaknya sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat fans Tegu Merdeka yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang sudah ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi gak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, fans Tegu Merdeka nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi fans Tegu Merdeka jangan ragu ya, dan juga gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan, yang penting mulai dari sekarang. Yuk, temukan arti tenangmu bersama Trik by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Trik.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren ada Duo Maya Ingat Kamu sudah Yuli hadirkan untuk Anda pagi hari ini di ajanya Tirama Tirai Musik Aktivitas ya. Oke, fans Gema Merdeka dimanapun Anda berada, Yuli ingatkan kembali kalau Vitali itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset ini Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Ya, fans Tigo Merdeka untuk Vitalik ini cukup diminum seminggu 2 kali aja ya. Jadi dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97.7 FM. Gema